Jangan tunggu lama-lama, ah nanti santikannya keburu diambil orang. Sakate, jangan tunggu lama-lama, buruan ayeuna PC-PC-nya nge-WA ka Santika kalau pengen gabung di Joget Morena. Nomor teleponnya di 0877 7080 9898, nomor WhatsApp-nya 0877 7080 9898, ya. Sudah masuk interval kedua Joget Morena Sobat Maya. Di interval kedua Santika nanti bakal warawiri di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung, ya. Tentunya dong, sapa balik dirimu yang sudah men-say hi aku, asik. Si ayeuna sok atuh anu bade nga WhatsApp, ya. Sok anu nuju di jalan kasih si heula ngawe. Ingat nomor handphonenya ya, 0877 7080 9898. Ulangi, oke. 0877 7080 9898.

0: Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

Ada yang sudah buka aplikasinya 98 My FM Bandung. Oke, biar bisa streamingannya. Luar biasa, nuhun pisan ya. Nuhun oge yang sudah ngefollow media sosialnya Santika Sari Sumantri official, yang ada official belakangnya ya. Dari mulai TikTok ya, terus juga Instagram, Facebook, kumah Facebook mah tuh aya official. Ya, di IG aja sama di TikTok boleh lah ya. Ramaikan TikToknya. Terima kasih banyak nih. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mamah Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya nih. Selamat pagi katanya Santika. Pagi juga nih, Ma, ya. Selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih banyak Mamah Nur Widara hadir di Joget Morena ya, dari kawasan Ibun Majalaya. Bagaimana nih 98 Maya FM Bandung di kawasan Ibun? Mencerang, mencerang ya. Modulasinya mencerang pisan ya. Nuhun pisan Mamah Nur Widara ya. Ketemuan Santika juga sama Pak Kosasi nih di Bocit, Bojong Citepu. Salam cintanya mah buat Kang Adam, Kang Agus Oce, juga Kang Roheng ya. Buat Pak Rahmat juga di Cilampeni. Buat Kang Jajang Jalak juga Bunda Lilis, Teh Nani Memori, Oge Mamah Angga ya. Buat Mamah Widara juga Teh Oom, Bu Etik Pulalet. Buat Kang Mansyur juga Kang Ai. Buat Po Oneng juga Nenek Putri. Buat Umi Lila, Teh Nado, Mama Vita juga, pokoknya mah buat semua Sobat Maya aja. Nuhun pisan, Pak Kosasi di Bocit, Bojong Citepus ya. Dari Bojong Citepus kita ke Pasar Baros ya. Ah, ada Kang Lukman yang di Pasar Baros hadir Santika. Ngacungna luhur pisan ya, luar biasa. Dugi kan naik, cenakan udah dasar. Ameka tinggal ya. Ameka tinggal ku Santika, ah ya. Salam cintanya buat Kang Suryadi, Teh Imas jual ledeng, buat Teh Andin juga Teh Nado ya, buat Mang Nanar juga Mas Lesu, Deden Cipteng juga Amtibara. Buat Kang Wagon juga Kang Ari Prabon, Kang Mansyur, buat Umi Lila juga Jajang Jalak Abo Metal, buat Ahmad Irwan juga ya di Garut. Pokoknya mau buat semua Sobat Maya ya, pilih radio pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya dera. Nuhun pisan Kang Lukman di Pasar Baros. Ya wilujeng enjing Santika, enjing oge ya. Sareng Kang Tuning karapitan manco terus ya. Salam cintanya buat Santika bareng sama all crew semua Sobat Maya juga. Oke, nuhun pisan Kang Tuning di kawasan Karapitan ya. Salam cinta dari Santika sang karapitan, pokoknya namanya sadayana. Yang lagi pada dengerin Joget Morena ya, yang muncul saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9, pokoknya namanya. Yeah.

0: MyFM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

PP apa? Pasti piala presiden. Pak apa apa? P-nya P apa? Pastinya Persib Bandung dong, Sobat Maya ya. Informasi Persib Bandung untuk Sobat Maya Boboto Persib nih yang sudah tidak sabar lagi menantikan pengennya stadion cina ayana teh Santika ya. Ya, nontonnya make mananya. Tapi Santika mah yakin lah, namun Boboto Persib Sobat Maya ya selalu setia dukung Persib, nontonnya juga tentunya enggak pernah amuk-amukan tepuguhnya. Selalu pakai hati dukung Persibnya, luar biasa ya. Ya, ini laga panas akan tersaji di pembukaan Piala Presiden 2026 saat Persib Bandung berhadapan dengan Arema FC di Stadion Sijalak Harupat Soreang hari ini, Sobat Maya. Laga pramusim tersebut menjadi ajang pembuktian awal ya bagi pelatih Persib Igor Tolic dan serta juru taktik Arema FC Marquinhos Santos. Tapi kekuatan Pangeran Biru ini dipastikan tergerus cukup signifikan nih Sobat Maya, yang menyusul absennya rombongan pemain berlabel timnas ya. Yang lima pilar utama Persib ya, kayak Beckham Putra, kemudian juga Eleanor Rejenders, Tom Haye, Mark Klok, dan Adam Alis, itu dipastikan absen di pertandingan ini nih Sobat Maya. Ya, karena mereka harus meninggalkan tim untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC ya Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih John Herdman menjelang bergulirnya ASEAN Championship Cup 2026 atau Piala AFF. Absennya 5 pemain tersebut memaksa Igor Tolic melakukan rotasi besar-besaran ya demi menjaga keseimbangan permainan di laga pramusim ini nih Sobat Maya Boboto Persib. Ya, selain mereka, penyerang terbaru Persib yaitu PP apa? Iya betul, Peralta ini juga dipastikan absen nih. Karena Mariano Peralta dipastikan absen, belum datang di Bandung nih Sobat Maya, belum tiba di Bandung. Kamari perasan terus ke Bandung? Kamana deui atuh, Kang? Jalan-jalan heula, oh anu tinggaleun. Ya, ini ada prediksi susunan pemain Persib Bandung versus Arema FC ya. Untuk Persib Bandung, mereka akan menerapkan formasi 4-3-3 nih ya. Ini prediksi ya. Ya, di posisi kiper akan diisi oleh Fitrah Maulana, kemudian untuk bek kanan ada Sandy Walls ya. Bek kiri ada Hanen Herdiana dan bek tengah ada Gabriel Mutombo Julia Cesar. Kemudian untuk gelandang akan diisi oleh Bergwijnho, ada Luciano Gocucea ya, William Barros. Kemudian untuk sayap kanan, Igor Tolic akan memasang Sadil Ramdhani. Terus di sayap kiri mereka akan memasang Luka Menalo. Dan penyerangnya ada Balsa Sekulik. Wah, pemain anyar unggul ya, ya. Kemudian untuk tim Arema FC ya. Ya, Santika belum dapat bocoran nih. Mereka melakukan formasi atau akan memasang formasi apa? Akankah sama seperti Persib dengan pola 4-3-3? Tapi yang pasti Arema FC akan menempatkan untuk di kipernya ada Adi Satrio. Kemudian untuk bek kanannya ada Alfreandra Dewangga ya. Terus di bek kirinya akan diisi oleh Johan Alfarizi. Di bek tengahnya mereka akan memasang Diego Landis dan Hansa Muyama. Terus untuk posisi gelandang ada Julian Guevara, Betinho, dan Matheus Blade ya. Di sayap kanan ada Gustavo Henrico. Kemudian di sayap kiri ada Marcos Vinicius ya. Terus penyerangnya mereka akan memasang Gabriel Silva nih Sobat Maya. Itu untuk prediksi susunan pemain Arema FC ya. Ya ini tapi dari 7 pertemuan terakhir di ajang kompetisi resmi Super League, Persib Bandung ini memegang rekor tidak terkalahkan atas Arema FC nih Sobat Maya. Dengan catatan 3 kali kemenangan dan 4 kali hasil imbang. Ya tapi tetap Persib ya. Jangan memandang remeh lawan ya. Ya ini adalah pertandingan perdana nih Sobat Maya ya, setelah jeda musim ya. Ya walaupun pertandingan pramusim tapi tetap harus buktikan nih Sobat Maya, demi kebanggaan ya, demi kehormatan komode tos aya 4 bintang ya, nya bade kalima bintangna. Ya, sebenernya aja bintangnya teh 4 atau 5? 5. Sugan kema di Super League ya, bisa nambahan deui bintang nak ya, 4 kali berturut-turut tuh luar biasa cenanya. Wah, dan sekarang nanti kita akan buktikan ya, para pemain baru Persib Bandung, rekrutan anyar Persib Bandung ya, semoga memberikan kontribusi yang positif untuk Persib Bandung.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.

Sikat cenahnya. Pilih surga atau neraka ya teh? Pastinya pada pilih surga atuhnya. Pilih joget morena apa tetangga sebelah? Ayo, tetangga sebelah biasanya rumput tetangga sebelah lebih hijau lah. Oh my god, kamu pilih joget morena, luar biasa nuhun pisan ya. Masuk interval ketiga joget morena sobat Maya, masih atau bareng sama Santika ya. Sampai nanti jam 9 pagi. Come on, kirimin WhatsApp-nya di 0877-7080-9898 karena di interval ketiga ini Santika tetap dong warawiri di WhatsApp-nya. 98 Maya FM Bandung. Derah.

0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Streaming Maya FM
1: www.98mayafm.com 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
7: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: 8 Maya FM Bandung.

Gak ada yang salah sih kalau Sobat Maya mencintai 98 Maya FM Bandung. Gak ada yang salah, apalagi cinta sama Joget Morena. Itu salah. Kuma, cinta ke penyiarna kuma hata. Cina naon. Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu dengerin Joget Morena yang hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Nanti kamu sapa lagi Sobat Maya yang sudah menyapa aku lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung ya. Nanti kamu ketemuan sama orang Cimbuluit nih ya. Aduh, Teh Imas. Teh Imas di Cimbuluit. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujung enjing senaya teh sareng Teh Imas ya. Baya deh, salam cinta ke para warga Cimbuluit khususnya Jontor Hegar Manah yang lagi pada dengerin 98 Maya FM Bandung. Oke. Okay. Selamat pagi Sobat Maya di kawasan Jontor Hegar Manah Cimbuluit ya. Yang lagi pada dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung ya. Nuhun pisan Teh Imas ya di Cimbuluit ya. Oke, dari Cimbuluit kita ke Marga Asih ah. Aya Agus Oce anu nuju Nagog terus cenah. Nagog. Kedah kitu nyebut Nagog. Bade pantun heula cenah Santika sok atuh kengeng kengeng ya boleh boleh boleh boleh ya. Bunda Lilis Imas jua Mamah Dini rek kaledeng poe Sabtu tiris kacida rek mandi sieun turun rasa ganteng. Sieun luntur cenah kegantengannya lamun diibakan teh. Aduh, siga Santika atuh. Tapi ya harus mandi malah ya. Ya jadi kalau pas bangun ya, kalau Santika itu ada ritualnya tuh. Mau mandi tuh ada ritualnya tuh. Bangun tidur ya. Mau mandi ritual heula ngaca. Pas ngaca manis keneh. Ah, tamas. Aduh, lamun abdi cenah ganteng, derwe Sobat Maya pada heran. Komo Kang Rahmat Antapani mah cenah hareran lamun ninggal Agus Oce ganteng teh. Kang Alam Belum oge sami, Kang Abo Metal oge, Kang Adam Sayati kitu deui. Febri Acu Aam Tibara oge pakosasi asadayana we Sobat Maya pada heran. Ninggal Agus Oce gote da sering ibak. Iwal Ibu Komandan Paska we cenah nu teu aneh mada wajah abdi mah lucu cenah lumayan cukup ya. Lontong letik loba pepaya timun deui jadi sekoteng tong siriknya Sobat Maya cenah mun abi jadi ganteng. Gusti Allah. Mamah neuis nyer tumis sanupis penyir geulis sami-sami Kang Agus Oce anu pang ganteng na samarga asih anu nuju Nagog. Terima kasih banyak Kang Agus Oce di Marga Asih ya. Ada Kang Maman Kosambi nih ITC Kosambi hadir ya. Kang Maman ITC Kosambi Bandung. Hadir Santika, salam cintanya buat Sobat Maya semua. Semoga pada sehat pada nunggu bayaran mingguan yang biasa hari Sabtu syarahnya. Semoga berkah, amin ya. Salam cinta juga buat Nani Memori, Agus Oce juga Imas.

gue Teh Nado Lukman Baros juga Kang Jajang Jalak. Pokoknya mah dikumkeun aja ya untuk Sobat Maya semuanya. Nuhun pisan Kang Maman ITC Kosambi Bandung ya. Salam cinta Santika buat Sobat Maya yang ada di kawasan ITC Kosambi yang lagi pada dengerin 98 Maya FM Bandung. Semangat-semangat kerjanya ya. Ada Cynthia 20 Manco, Santika lagi streaming nih. Di mana itu, di Tasik? Luar biasa orang Tasik ya. Salam cinta dari Santika nih buat orang-orang Tasik yang lagi pada streaming 98mayafm.com ya. Lagi streaming di acaranya Joget Morena. Semoga sehat selalu, berkah barokah Cina Santika, sukses terus, amin. Sukses juga buat Cynthia 20 di kawasan Tasik ya. Ada Kang Wagon nih, Wawa Gonzales 98 ke Cirangrang beli sirip, dibawa lewat jalan kenangan. Sekarang hari Persib, moga dapat kenangan, kemenangan, amin. Salam cintanya buat Amti Barak Koswara, buat Ujang Pecah ya, buat Abo Metal juga, Kang Lukman, buat Sri, Mama Shanda juga, Teh Nuis, Teh Nani Memori juga, Bunda Lilis, dan juga buat Neng Sanchan aja. Okay. Hanupis, Kang Wagon, Wawa Gonzales, ya, The Chunky Doll 98. Nuhun pisan ya. Ada Kang Alam Bolom nih, Bobotoh from Lembang. Di Sukamekar Lembang, stay tune selalu di Joget Morena. Pantun heula cenah sok atuh pantun heula. Taraje di kawatan, kawatna na tangkal jengkol. Agus Oce lulumpatan teu kuat hayangeun ngompol. Terima kasih banyak nih Kang Alam Bolem ya, Bobotoh from Lembang di Sukamekar Lembang. Salam cintanya mah buat penyiar Tipayun, hatur nuhun atuh pendengar ya. Buat Agus Oce, Mas Jua, Dadu Gondrong juga, Mama Dini, Abo Metal. Buat Mama Shanda juga, Teh Tatin, Afi Ayi juga, Febri Acu ya. Buat Teh Nois juga, Mama Nur, Zainal Aris, Diansyah, buat Cepi Sandria. Pokoknya mah buat semua Sobat Maya. Super cintanya mah buat Teh Dian we, Anutos Teh Sabar, Hoyong Kajalak Harupat. Wah, paingan atuh jersina engal deunya. Aduh, luar biasa Cina. Hayang geranya stadion ya. Selamat pagi untuk Sobat Maya yang mau ke stadion ya, buat nonton Persib Bandung hari ini, Persib Day ya. Laga perdana nih di Piala Pramusim ya. Di ajang Pramusim Piala Presiden 2026 nih Sobat Maya. Sarang saha nonton nak? Kenapa sama kamu aja? Kamu tahu aja kalau aku juga maunya stadion. Ya ayo tuh sama aku aja. Aku juga maunya sama kamu aja, Sobat Maya. Bener, sama kamu aja. Di mana? Di DIY. Derah.

0: aja.
1: Maya FM.
0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Valle FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Facebook Maya FM
6: @98 Maya FM Bandung.
7: Maya FM.
8: Halo warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Apa sih maunya kamu? Nah sih Kak Akuai. Pernah merasakan hal seperti itu gak sih Sobat Maya? Apa-apa teh ke kita gitu nyalahinnya teh. Nah sih Kak Akuai. Dititak aditu aku deui. Dititak adia aku deui. Nges bener-bener disalahkan aku deui. Nah sih Kak Akuai gitu ya. Aduh, merasa jadi objek penderita gitu. Ngalamin seperti itu enggak sih Sobat Maya? Di rumah ataupun juga di tempat kerja, eh? Ya hanya satu kata kunci lah dari Santika mah, sabar. Ini ujian. Oke, terima kasih banyak nih ya buat Kang Febri Acu nih, si pejuang cinta yang hadir dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Salam cintanya katanya buat Sobat Maya semua, orang Cipatuja, Teh Asih juga ya, Teh Nia, orang cinta Asih juga, Nurul Aisyah Nara 98. Buat Kang Jajang Jalak juga Diansyah, Syatria, buat Ang Inu juga Cepi Sandria, Mansyur Parihin juga Alam Bolem, Zainal Aris juga Imas Jua, Mamah Dina, Mamah Dini juga Mama Shanda ya. Buat Teh Nado juga Umi Lila, Eyang Endut, spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan. Kang Febri Acu dari kawasan Banjaran Sindang Panon ya. Ketemuan Santika sama siapa ini tepagi Teteh Santika Saria Sumantri. Ketemu lagi nih katanya sama saya orang Cimahi. Hai Kang Johan Effendi, jujur cenah sebenarnya mas Teteh bukan pendengar aktif Radio Maya, tapi karena banyak kesibukan. Padahal tiasa tuh dicacanak kue teras HP nanya. Tapi kalau ada waktu mas saya berusaha untuk dengerin Maya FM, apalagi kalau acaranya sedang dipandu sama Teh Santika, suasananya terasa lebih hidup. Oh ya, kasih saran katanya boleh. Sarannya apa nih? Kalau Teh Santika lagi bacain WhatsApp yang masuk, background musiknya lagu dari Teh Santika aja, cina. Oh gitu. Anu judulnya Kamu Milikku. Oh bukan Kamu Milikku, tapi itu judul lagunya. Sama Kamu Aja. Sama Kamu Aja ya. Oh apa nih Teh? Jangan pakai lagu orang lain, cina. Oh gitu. Maunya dari lagu Santika atau gimana? Kan soalnya itu ada vokalnya. Jadi pa vokal-vokal kemanya bilih pa tumpuk-tumpuk ya. Kan upami ieu mah tah musik kungkung. Oke, tapi terima kasih banyak nih sarannya ya buat siapa dari Kang Johan Effendi Cimahi. Ya, terima kasih banyak, salam cinta Santika untuk Sobat Maya di kawasan Cimahi, sa Cimahi. Terima kasih banyak Kang Johan Effendi ya. Ada Kang Rahmat Cijambe nih, berani beda, berani gaya cina ya. Pokoknya mas salam cinta nih Kang Rahmat buat sahabat-sahabatku Kokolim, Erik A, Nur Aziz, Pendi Ogi, Teddy Bocil. Super cintanya mah buat AR yang ada di Majenang aja. Spesialnya mah buat Santika aja, Ibu Bayangkari yang lagi siaran bareng sama Dede Ratunya. Waduh, pagi-pagi udah kirim foto yang ganteng nih sama Santika ya. Aku siap OTW channel Lajo Persib teh. Boboto dari Jawa Tengah, luar biasa Persib mah bobotohna aya di mana-mananya. Oke. Nuhun pisan Kang Rahmat Cijambe. Selamat pagi Santika juga buat siapa nih, ada ibu-ibu Persib dari Kompleks Kopassus Batu Jajar. Nuhun pisan ya. Salam cintanya mah buat Ibu Bayangkari yang lagi siaran. Terima kasih. Keren lagu-lagunya, cina, dan juga informasinya di Joget Morena, luar biasa. Pokoknya Persib deh, Ibu ya. Aduh, nuhun pisan ya buat Sobat Maya yang sudah kirimin WhatsApp-nya, yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Oke, tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY Dera.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan dimana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Derah.
1: Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santikers pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi Sabtu 25 Juli 2026. Selamat ulang tahun untuk Sobat Maya yang hari ini berulang tahun ya. Barakalafi umrik, wish you all the best pokok namanya. Aduh, semuanya udah pada biru nih ya. Kerudung biru, baju jersey pasti na biru dareknya stadion ya. Sobat Maya juga ada yang sama dengan aku. OOTD-nya hari ini. Hayu atunya stadion ah nontonna ngangge manahnya. Oke. Hai. Terima kasih banyak Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Pegang karya Siba, nupar di.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya Sobat, Nupa Renting.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.

0: Sundin Global.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Streaming, streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
1: 98 Maya FM.
2: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
0: Joget Morena, Derah.
1: Maya FM.
4: This song is for you.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Subang, Nukar Ting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi.

0: Komunikasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Nupar Ting.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Maya FM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen.

pmb.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Palembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.

Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia

0: décima, no party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut,

0: nomor 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227240 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Sobat dupa renting.
0: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi Mas?
5: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
5: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
0: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
5: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227240 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.

0: 98.8 MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM. 98 Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung. Tentunya Meli Jamil masih hadir ya, menemani Sobat Me di Dangdut Asik di akhir pekan di Sabtu 25 Juli 2026. Selamat siang untuk Sobat Me yang baru saja bergabung bersama Dangdut Asik di Radio My FM, yang hari ini rencana mau jalan-jalan ataupun sekarang udah pada OTW kali ya. Tapi biasanya kalau di akhir pekan Sobat Me OTW atau di rumah saja? Ada yang kalau di akhir bulan OTW, aku mau akhir pekan, lamun udah tanda-tanda akhir bulan, mau mendingan mah diem aja di rumah, jana ya. Apalagi kalau udah di bulan Julinya makan banyak yang sudah mulai pada menipis ya, apalagi para orang tua yang punya anak masih ada sekolah ya, terus juga bayaran seragam, terus juga kenaikan kelas ya, pergantian tahun ajaran baru, itu emang cukup menguras dompet. Apalagi anaknya yang jumlahnya lebih dari satu, ada yang dua, ada tiga, empat, lima. Wah, Masya Allah, semoga semakin dilimpahkan rezekinya ya. Selamat siang juga buat Sobat Me yang sekarang lagi manteng lewat streaming di www.98mfm.com ataupun di Radio Maya lewat aplikasinya juga ya. Yang lagi manteng di Radio PRSSNI Jabar.net juga, hai. Cus atau langsung aja yang mau kirim salam, request salam-salam di 0877-7080-9898 atau yang mau on air juga boleh, Meli Jamil tunggu di 0225413928 ya. Meli Jamil mau nyapa dulu Sobat Me yang sudah hadir, ada Kang Wagon 98 Teh Meli, Persib Day. Aduh, ini Persib ya, maaf ya, Persib dulu baru kamu. Asik, benar. Tapi jadi kalau misalnya Sobat Maya nih, ada yang, kenapa sih kamu teh mengutamakan hela Persib dibanding aku, mual maling manggon jeng aku. Persib hela, pokok nama Persib hela nomor hiji baru kamu ya, Persib mah tara unggal poe cina mainan. Jadi kalau misalnya udah ada Persib mah udahlah, kamu itu hanya jadi nomor 2, sayang Persib tetap nomor 1 kan baik. Atuh yang penting mah jangan diduakan sama yang lain, ai sama Persib mah teu naon ya. Ai bagian Persib main cina meniri we, ai bagian Persib na menang cina pipiluan cina. Ulah sok sisirikan ai jeung Persib teh nya, kalem we. Yang penting mah hati tetap sama kamu ya. Buat Persib mah bukan tentang hati itu mah, eta mah sudah mendara dagingnya. Jadi kalau misalnya nih ya, ada pertandingan gitu Persib ya, udah pasti tuh ya, para cowok-cowok nih udah pada fokus aja nonton heula cenah. Bae si Mbak mah cenah apa namanya? Kokolo tuh cenah dibalasna lama lah. Cenah terus terjadi jalan-jalan karena rek nonton Persib. Akan bae yeuh sekali lagi sama Persib mah jangan riwe sayang ya, tenang saja. Asal jangan ada perempuan lain yang menggantikan di hati. Pokoknya mah makanya tong sok iri-iri cenah ka Persib. Neng Mel Jam lapor. Marga Asin Nagok, Neng Mel Jam laporan selesai. Siap, laporan diterima. Kang Kineu Kircon, apa kabar? Kumaha damang Kang Kineu? Selamat siang Teh Melanda Gelis. Dangdut Asik koyong lagunya Delima dari Yulia Citra ya. Mau kirim salamnya mah buat Imas Juan, Ado, Nani, Memori, Umi Lami, Aichi Gadung, Uang Asgar, juga Koswara, Aki Kanha, Diansa, spesial buat Teh Mel Jam aja ya. Terima kasih. Oh tadi Kang Wagon Smash ya, pengen lagunya Cintaku Klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Maksudnya kumaha jika lauk itu di atas di keluar dari air klepek-klepek. Salamnya buat Amti Bara, Ujang Pecai, Koswara, Kang Adam, Jejang Jalak, terus juga Kang Lukman ya, Teh Sri, Teh Neis, Teh Nene Memori, Bunda Lilis, pokoknya buat Mel Jam Chan aja. Makasih. Pokoknya buat Sobat Maya sekarang di malam mingguannya, gak tahu mau malam minggu sama siapa, selalu aja sayangnya, nikmati masa kesendirianmu. Oke.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sebentar, ini teh konsepnya gimana ya? Ada yang pernah ngalamin pacaran terus panggilannya mama papa ada, mimi pipi ada, ayah bunda ayah, cung anu ayah. Kumasih konsepnya, mana asa gara retek dengernya juga ya. Tapi ya kembali lagi ya, ke masing-masing aja deh. Kalau misalnya ya nyaman bentuk rasa sayangnya dengan panggilan tersebut, ya ya tetap jangan sih harusnya mah ya. Atau dasar kumaha ya kan? Atau meni udah yang normal-normal aja ya, panggil AA misalnya, atau misalnya kalau ke perempuan mah panggil Neng. Udah weh, yang normal-normal aja ya, enggak usah mama papa kalau belum nikah mah ya. Mual-mual mantak dibela, tidak akan dinormalisasikan untuk sesuatu hal yang memang tidak normal. Dia tidak boleh, sayangnya jangan sih sayangnya terlalu berlebihan ya sayangnya. Kalau misalnya Sobat Maya masih tahap pacaran mah udah, AA, Neng atau Emas, Ade boleh ya. Tapi menikah kalau ayang kumaha temel, ya atur-atur lah lamun etamanya. Tapi lamun amemi pipi papa mama ayah, aduh jangan deh kayaknya mah. Atau dasar kumaha ya. Soalnya Melgimel pernah gitu ya denger gitu, yang lagi ini papa mama atau enggak, ada yang nge-spill chat gitu ya kan, panggilannya teh mama papa meni asa. Kalau udah nikah teh melingnya apa? Iya boleh atuh sayang, apalagi kalau misalnya mah udah punya anak ya udah wajar ya kan, ngemamain, ngepapain ya wajar, enggak apa-apa ya. Lanjut lagi Meli Jamil mau angkat line noner di 0225441398. Coba kita angkat telepon noner dulu. Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Asik. Mantap. Asiknya, mantap. Lagu dangdutnya.
0: Dur. Lagi coba. Kang Justian.
1: Iya, sama Nenek Putri baru makan.
0: Aduh, mana nyubuh ya teh kedengannya.
1: Makannya sama apa coba?
0: Apa?
1: Sama kue tiao.
0: Ah! Pedas manis. Sama
1: gehu. Iya.
0: Oh, mantap. Ajeng gehu.
1: Iya, gehu. Kue tiaonya pakai bakso.
0: Aduh, mantap. Pakai acar enggak? Pakai acar.
1: Nenek mah enggak suka acar.
0: Oh, Nenek mah enggak suka acar, kerupuk.
1: Ah, eta kerupuk nomor satu.
0: Terus terus cuci mulutnya pakai es teh manis.
1: Nah, pisang. Ini mah resep pisang.
0: Oh, cuci mulutnya pakai buah-buahan.
1: Ya, pisang.
0: Ya udah tuh ya pengen ada. Apa?
1: Mesti ada pisang lewat tiap hari.
0: Aduh, mantap ya, biar pencernaannya lancar ya kan, salah satunya iya. Vitamin dari pisang mah, aduh mantap. Murah meriah ya, benar enggak sih buah-buahan yang murah meriah tapi kayak akan vitamin, asik. Mau request enggak Nenek Kang Jus?
1: Nah, Mandul sama Elvi.
0: Mau yang mana?
1: Gadis atau janda? Mengingat lagunya aja Nenek lah.
0: Ganti lagunya yang lain.
1: Yang lain aja. Yang lain apa? Tapi yang duet itu boleh ya?
0: Boleh. Mau yang tiluan aja yang Meli Jamil ge mun aya mah dipampleikeun ku Meli Jamil mah nya. Mau apa atuh sok?
1: Biar enggak ngantuk kopi susu
0: cenah. Oh, kopi susu boleh. Buat siapa kirim salamnya?
1: Ya, kirim salamnya buat Kang Mansur karena mau nyanyi sebentar lagi. Kang Jajang Jalat. Kang Neni Memori. Kemudian ke Cimahi ada Kang Lukman Baros. Siap. Ada Umi Lila. Ada Andin, ada Ratu Engang, ada Aki Kanha. Nenek, siapa lagi Nek? Ada Teh Maya.
0: Siap, terus siapa lagi?
1: Siapa lagi Nek? Kayaknya salam kenal aja lah buat semuanya.
0: Oke, siap.
1: Meli sehat Meli ya.
0: Amin sayang Nenek, ya, Nenek Putri, terima kasih banyak. Sehat selalu juga ya.
1: Iya.
0: Atuh nun Kang Justian pilih radio.
1: Radio pilih Maya. Mantap lagunya. Berani beda, berani gaya Nek.
0: Der. Terima kasih. Ada Nenek Putri sama Kang Justian. Udah on air lagi. Ada siapa di belakang? Halo, dangdut asik.
2: Asisnya musik dangdut Dio Maya Der.
0: Nah, suaranya hampir mirip sama Kang Justian, Kang Jajang Jalak.
2: Iya, sudah saudarahan.
0: Saudaraan jarak jauh, saudaraan di sesama pendengar, benar tak?
2: Benar.
0: Aku soalnya pernah salah, aku kira ini suaranya Kang Justian, ternyata ini suaranya Kang Jajang Jalak. Jadi, oh tadi Kang Justian udah masuk tanda nama, iya mah Jajang Jalak. Kang Jajang sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Di mana posisi?
2: Ya, lagi di tempat kerja.
0: Semangat atuh ya ngerau berlian satu ya, karung. Ya,
2: semangat terus.
0: Mau request apa tuh?
2: Mau request eta berpisah di ujung berung.
0: Jangan atuh. Oh, kan baik ketang asal jangan berpisahnya di Cicaheum ya.
2: Ya.
0: Ulah atuh. Siapa tuh kirim salamnya buat siapa?
2: Kirim salamnya buat Kang Yus sama Nenek Putri. Buat Kang Lupan Pasar Baros, Pebri Acu. Abu Metal, Aki Sanha, Kang Adam, buat itu Nenek, buat itu Andin, Umi Lila, Nado, Mama Sada, Mawadini, Dua Ani, terus buat Kang Mansur, Mang Nanar, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Siap atuh.
2: Spesialnya biasa. Buat si Ayang Nani Memori aja.
0: Ayang Kang Jajang bentar ini. Yang berpisah di ujung jalan, yang itu yang sayup-sayupku mendengar itu bukan sih?
2: Mana aja lah.
0: Iya bukan.
2: Berpisah di ujung berung.

0: Madu Parti.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba, lupa renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
4: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
5: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
4: Pop Indonesia,

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Dari Nul Daratisa, jangan ada mantan di antara kita. Benar banget Sobat Maya ya, kalau urusan sama masa lalu ya udah lupakan aja ya. Fokus di masa kini dan jadikan masa lalu ya cuman pelajaran aja ya. Kecuali kalau misalnya untuk sesuatu hal yang memang baik-baik atau sesuatu hal yang memang manis ya, masa lalu boleh dikenang ya kan, sesuatu yang indah. Tapi kalau urusan sama mantan ini gak usah aja deh ya. Lanjut lagi Mel Jamil mau nyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809898 ya. Kita ketemuan sama Bungsu Cika Putihan yang lagi stay tune di 98 Maya FM nih ya. Yang pengen request lagunya Lesti Tirani, mau kirim salamnya buat Mama Sanda, Kang Alan Bolem, Tedian, Teje Stefani, Kang Diansa Cica Adas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar Gunung Asep Antea, Kang Jejang Jalak, Amtibara, Teta Atin Supriyati, Napi Ai, Lima Nurdin Kum, buat Sobat Maya semua. Supernya mah buat Bungsu yang baru pulang kerja aja. Siap, terima kasih. Ada Kang Adam Linggahara Sayati yang lagu goyahnya dari Bunda Bunda Bunda Rita sudah di play sama Mel Jam juga ya. Mau kirim salam buat Nado, Umi Lila, Teh Om, Pak Kosasi, Kang Roheng, Kang Uya, Gatsu, Koswara, Lukman Baros, Agus Oce, Febri Acu, Wagon, Abo Metal, Jajang Gialak bareng sama Nenek Momorinya, Nenek Putri, Kang Justian. Spesial buat Teh Meli bareng kru Radio Maya, sehat selalu, amin. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada si cantik Tenani Memori di Cicahem yang request lagunya Cinta Berawannya juga sudah Mel Jam play ya. Mau kirim salam buat Uwo Bunda Lili, Sumi Lila, Imas Jua, Mama Dini, Nenek Putri, Wagon, Amtibara, Kineu Kircon, Arif Gudabaya, Hendi Acugondewa, Kang Adam, Satria Esaika, Badadang, Aki Kanha, Kang Ai, Pak Osasi, spesial buat Aja Jang Jalak aja. Hendi Cigondewa juga menyusul hadir di gudang ke S Teh Meli, pengen request lagunya Jangan Ada Mantan di antara kita dari Nul Daratista yang sudah Meli Jamil play ya. Mau kirim salamnya mah buat Sobat Maya semua, salam kompak Sobat Maya Hanupis, sama-sama. Si cantik Mama Widara juga lagi manco di Dangdut Asik yang pengen request lagunya Gea Yubi. Meli Jamil kasih Gea Yubi yang mau enaknya ya. Mau kirim salamnya mah buat Teh Meli Jamil aja, semoga banyak duitnya, Teteh tambah sukses, amin. Ya, mau kirim salam buat Sobat Maya semua. Thank you Teh Meli, lamun aku mah Eneng Meli, lamun aku mah ya waktu pacaran manggilna si manehna hehehe. Nah si manehna. Ayah Kang Juhe mah romantis-romantis. Nah ya salam Gusti, lain si anjena si manehna anjena Gusti no agung ya. Alhamdulillah eta teh kumaha nuluy henteu atuh langsung dipegatkeun pas dipanggil si manehna teh. Aya aku kitu nanya Gusti. Halo. Lanjut lagi ketemuan sama Pak Kosasi di Bojong Citepus. Teh Meli pengen minta request lagunya 19 November dari Maggie Z. Siap. Mau kirim salamnya langsung buat Kang Adam, Kang Agus Oce, Pak Rahmat Cilampeni, Kang Jejang Jala, Kang Mansur, Bunda Lilis, Tenani Memori, Mama Widara, Nenek Putri, Kang Justiannya, Teo Om, Po Oneng, Bu Eti Kulalet, Umi Lila, Teh Imas Jua, Tenado, buat Sobat Maya semuanya ya. Pak Kosasi terima kasih banyak lagi manco di Dangdut Asik. Dan tentunya Sobat Maya, Meli Jamil mau ngasih tahu tepat di jam 2 nanti kita akan menyimak informasi. Ingat ya, mendengarkan radio tentu harus ada informasi yang kita dapatkan. Bukan hanya mendengarkan lagu-lagu yang Sobat Maya suka aja, bukan hanya mendengarkan penyiar yang membuat Sobat Maya terhibur, tapi tentunya harus ada informasi yang kita dapatkan dari sebuah radio ya. Tentunya selamat siang juga buat Sobat Ming baru saja bergabung bersama 98 My FM, juga di streamingnya di 98myfm.com ataupun di radio prssnijabar.net ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik karena masih ada satu interval lagi bersama Meli Jamil sampai dengan jam 3 nanti. Ada yang mau on air, udah pada siap kerucap-kerucap, sabar sayang, di interval ketiga nanti Meli Jamil angkat ya di 0225-441-3928 ya. Udah sok makan siang sekarang, mau apa menunya, bikin sayur kol, mau di sop, mau di santan, mau di goreng, bebas, terserah, yang penting mah namanya sayur-sayuran bervitamin ya, benar kaya serat dan nutrisi.

Ini informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kebun binatang Bandung diharapkan dibuka kembali akhir tahun. Pembelajaran sampah bakal masuk mata pelajaran di sekolah. Permasalahan sampah di Indonesia sudah darurat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kelas Bandung, singkatnya.

試合。

Yeah, man.

ですよ。

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM.
4: Saatnya, Sobat Maya simak, Duka Renting.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
4: Demikianlah Sobat Maya, Duka Renting.
3: Maya FM.

96 FM Bandung, berani beda, berani gaya. 19 November, emang ada kenangan apa Sobat Maya? 19 November, atau mungkin yang udah request 19 November ada kenangan sama seseorang kan?

0: masjid nggak bisa malam Jumat, malam Minggu.
1: Ah, menunjukkan nanti aku teh hafal jadwal ngaji kamu ya.
0: Kalau siang Selasa, Jumat itu nggak ada.
1: Jika nanti hafal, nyokon lamun teh lamun teh on air, tanda ker ngaji, Nado mah. Dan Nado mau dukung mau request.
0: Punya, itu
1: ngalungin. Mau apa? Mau dukung, mau request?
0: Kemana ini?
1: Halo. Ah,
0: pokoknya mah saya mau salam aja deh.
1: Oke. Okay.
0: Ini gerobangnya nggak tahu kemana.
1: Oke.
0: Okay. Mau salamnya buat Kang Adam, Kang Abu Meta, Lumilila, Mama, Aung Asgar, Kiong Kirson, Kang Mansur. Kembali lagi Kang Adam, Kang Lukman Pasar Baru, Umilila, Tenois, Kang Mansur, Ung Azgar, Mang Nono, Kang Abu Metal, T.O. Om.
1: Oke.
0: Okay. Ada Adang. Siapa lagi? Kang Gajang Gala, Kang Gajang Gusmana, Kang Janal Arif, Pedri Atu.
1: Oke.
0: Okay. Kang Robin Kerkop. Mang Nono atasnya. Ah, sadayana we lah, menujung ada orang nyukun puku nama.
1: Siapa tuh spesialnya? Siapa
0: tuh spesialnya? Siapa tuh support you aja deh.
1: Mana Pak Bolet aja suara lah ngalengitnya. Aku naon atuh ya?
0: Saya tuh ke mana tuh? Nah, saya pisan ke mana we ah?
1: Ya sudah aku terima.
0: Mane da teu aya.
1: Aduh, yang penting mah on air suaramu terdengar seantero jagat Nusantara ya. Siap ya. Atuh. Makasih ya Tenado.
0: Sama-sama Tenti.
1: Pilih radio.
0: Pilih mah ya mantap lagu-lagunya berini-berini gaya
1: der-a-nya. Tenado mah lain fokus karena teleponnya heula cenah tapi bari mantau dina radio. Jadi apa beulit antara radio jeung telepon. Makasih Tenado sayang ya. Muhammad Kusatria Aisyika apa kabar di Bandung Tegalega hadir cuaca cerah teh mel di dia wayar semangat siarannya. Thank you. Ibu Intarti juga yang sudah gabung bersama Meli Jamil request lagu Eri Sultan yang hujannya sudah Meli Jamil play. Mau kirim salam buat sobat Maya semua. Mang Nanar Gunung Asepan apa kabar juga ya, mau kirim salamnya buat sobat Maya, buat istri tercinta dan anakku juga cucuku tersayang Hanopis. Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon juga yang request lagunya yang lain ya. Mau kirim salamnya buat sobat Maya semua, Neng Asih orang Cipatujah, Neng orang Cinta Asin, Nurul Aisyah, anak-anak 98, Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Salika, Diansa Anginu, Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alam Bolem, Zainal Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Sanda, Nado, Umi Lila, Eyang Dut, spesial buat penyari idola aja, thank you. Ada lagi Kang Riki di Garut, lagi stay tune bersama 98 My FM, terima kasih banyak. Ya, lanjut lagi Teh Meli, aku mah malam mingguan tidak kemana-mana, mau mendengarkan Teh Meli saja, siap atuh, terima kasih sayang ya. Pokoknya mah jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

0: 98.9 MyFM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 3, 2, 1. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

Pokoknya kasih hormat setinggi-tingginya untuk para pejuang nafkah, untuk para tulang punggung keluarga yang lagi merantau, yang lagi berjauhan bersama keluarga tercinta, yang lagi pada LDM-an ya, yang memang mereka definisi lagu pulang malu tak pulang rindu ya. Karena mungkin bukan hanya tentang bertemu orang yang kita cinta, keluarga, anak, istri gitu, tapi tentang apa yang nantinya mereka pengen bawa sebenarnya. Mungkin ada banyak orang yang rindu sama keluarga tercinta di kampung halaman, tapi keadaan yang memang belum mensupport ya keadaannya buat bisa pulang ya kan. Karena memang mungkin ada yang pulangnya bisa sampai berapa bulan sekali, mungkin belum ada ongkos atau mungkin belum ada bekal. Mungkin juga rasanya kalau misalnya udah mah jarang ketemu, hanya per berapa bulan sekali pulang, bahkan mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang beberapa dalam setahun hanya beberapa kali gitu. Pengennya tuh pulang bisa ngasih yang maksimal untuk anak istri, terus pulang jalan-jalan, membelikan apapun yang anak pengen. Pengennya mah rasanya seperti itu, tapi mungkin ada keadaan yang memang tidak memungkinkan, yang pada akhirnya membuat mereka ya udah tahan dulu aja deh gitu ya. Aduh, tapi kebayang ya, kalau misalnya kita LDM-an atau mungkin berjauhan bersama pasangan, bukan hanya tentang jarak, tapi tentang rindu yang memisahkan. Bukan tentang rindu aja, tapi tentang rasa khawatir yang rasanya kayaknya setiap harinya khawatir. Kayak, baik-baik aja gak ya di sana? Kondisi kesehatannya gimana? Siapa yang merhati dan lain sebagainya? Itu pasti rasa istri yang ada di rumah nunggu ya. Dan pokoknya mah buat para tulang punggung keluarga, para pencari nafkah, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, keberlimpahan hartanya, keberkahan hidupnya. Pokoknya segala sesuatu yang baik-baik dan selalu dilindungi sama Allah, dijauhkan dari orang-orang yang zolim. Amin ya. Semangat para istri ya, selalu mendoakan para suami untuk tetap dimanapun mereka berada selalu dilindungi dan menjadikan istri dan anak hanya satu-satunya orang yang ada di hati mereka. Amin ya. Dan tentunya Sobat Maya, waktu Meli Jamil gak kerasa udah hampir habis nih ya, nemenin Sobat Maya di edisi hari ini. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsAppnya di 0877-7080-9898. Yang udah on air juga terima kasih banyak ya di 0225441-3928. Terima kasih banyak buat Sobat Maya yang sudah manteng lewat streaming di 98fm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net. Hai, selamat siang menjelang sore buat Kang Dadang di Rancamanyar sama Abah sama Mamah Didahnya, Abah Dadang di TCI, Umi Lila sayangku, Kang Mansur Parihin, Mang Nono Cipacing ya. Terus juga Umi Lila tadi udah ya, Teo Om Andin ya, Teratu Engang sayangku, terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Dini, Mama Dina di Lembang juga hatur nuhun. Kang Diansa di Cicadas hatur nuhun, Teh IJ-nya juga ya. Terus juga Teh Ida di Jatinangor, terima kasih banyak. Kang Alan Bolem juga ya. Pokoknya buat Sobat Maya dimanapun berada yang masih stay tune di 98 Maya FM hatur nuhun. Mima Twin juga terima kasih banyak, Teh Hanifa Yohana ya. Dan tentunya Sobat Maya, setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JS36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 dengan lagu pop Indonesia terbaik pilihan menemani sore syahdu Sobat Maya. Nanti ketemu sama Meli Jamil insyaallah di hari Selasa ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3, tetap di Dangdut Asik. Jadwal siaran Meli Jamil di Selasa, Kamis dan Sabtu. Selamat bermalam mingguan, berakhir pekan bersama orang-orang tercinta. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk keluarga ya. Dan tentunya Sobat Maya yang lagi jomblo, sabar sayang, nanti ada waktunya kok ya. Ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye bye.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM, Bandung.
0: Maya FM.

0: 98.9 MyFM.com.
1: 98 MyFM.
2: MyFM.
1: 98
3: MyFM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu, apalagi mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
5: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
6: Maya FM.
7: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: 98

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

dan MayaFM.com. 98 MayaFM.

0: IFM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
5: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: FM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang.

0: MyFM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: madu kardi.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, Bukaran Ting.
1: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa penting
4: Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
0: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM
4: 98 Maya
1: FM. Ya, Sobat Maya simak, lupa renting.
5: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Oke. Tidak terasa sudah hari Sabtu lagi, 25 Juli 2026. Titian kenangan hadir lagi bareng Fitri Febrianti, dan sebelumnya mohon maaf kalau suaranya masih belum normal ya, karena tadi pagi sudah berobat ke dokter ya, dinyatakan radang tenggorokan, jadi sedikit ininya apa, bengkak tenggorokannya, jadi pita suaranya juga jadi ngaruh ya. Mungkin kata dokter efek dari cuaca ya, terus imunnya turun, dan kurang istirahat, kurang healing-healing. Ya itu intinya dari faktor cuaca ya. Faktor cuaca terus imunnya lagi turun ya. Ya, mudah-mudahan semua sobatnya juga pada sehat ya. Enggak enak kalau sakit terasa sama virus sekarang. Pengen makan rasanya enggak enak. Pengen ini enaknya makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Yuk, sampai nanti pukul 21 sobat Mia Titian kenangan hadir ya. Langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 7080 9898.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak do party.
2: Waduh, kebetulan ya Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
2: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak do parenting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates, hotel yang dekat dan nyaman.

Ya, sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya yang baru saja stay tune ya di 98 Maya FM Bandung. Baru sampai ke rumah, pulang bekerja, pulang dari aktivitas, atau mungkin baru pulang jalan-jalan ya. Hari ini suasana di jalan raya tadi lumayan macet ya. Apakah efek dari malam minggu? Tapi tiap hari juga kota Bandung sih ya, tetap aja macet. Tapi mudah-mudahan Sobat Maya sudah berada di rumah atau masih beraktivitas. Selamat malam semuanya. Dan tetap di 98 Maya FM Bandung ya. Pokoknya Litian Kenangan ini hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21, 3 jam ya. Yuk ditunggu lagi di 0877 7080 9898.

0: 98 Maya
1: FM. Sobat Maya, no party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.
3: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ya, Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua ya. Nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM 98 FM Maya Radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Iya, pesta hari ini, malam ini, Sobat Maya, Indonesia sedang apa nih, ada Piala Presiden ya, sepak bola, dan malam hari ini adalah seremoni pertama pertandingan Persib ya, Piala Presiden melawan Arema. Kalau tadi siang ya sekitar jam 3 sore, ini laga pembukaan grup A Piala Presiden 2026 antara Tapines Rovers atau Singapura melawan DPMM FC Brunei Darussalam ya, yang berlangsung tadi sore, berlangsung sangat sengit di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Ya, kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 ya. Nah, Tapines Rovers langsung mengejutkan DPMM FC pada awal pertandingan. Nah, tim asal Singapura ini membuka unggulan saat laga baru berjalan 3 menit melalui head Higas Hikawa. Susah banget ya. Nah, malam ini kita doakan saja Sobat Maya. Ya, Fitri belum ini nih, nanti belum sempat ke bawah. Ya, ini laga Persib melawan Arema menjadi salah satu dari dua laga pada hari pertama Piala Presiden 2026 yang berlangsung malam ini ya. Nah, laga pramusim bertajuk Piala Presiden 2026 akan dimulai pada hari ini. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Persib menang ya. Oke. Terima kasih ya, ini yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0877 7080 9898. Sebentar. Kenapa ini? Kenapa ini mana nih? Sebentar. Ya sudah, kita menuju ke WhatsApp aja dulu ya. Oke, selamat malam buat Nani Memori ya. Nenek Memori di Cicahem, salamnya buat Imas Jua, Bunda Lilis, Mama Dini, Mama Angga, Nenek Putri, Kang Justian, Wagon, Kinaf Kircan, Amti Barak, Kang Adam, Hendi Cigondewa, Mbah Dadang, Arif Gudebaya, Kang Ayi, terus buat Aki Kana, Pak Kosasi, spesial buat Aja Jang Jalak, buat Teh Fitri, sehat selalu, amin. Ya, masih, ini nih masih flu berat ya. Ya, karena efek dari radang tenggorokan. Dari Wagon, selalu waspada dan hati-hati bila keluar malam. Betul. Ya, ini Kota Bandung ini lagi viral-viralnya ya, banyak kejadian-kejadian. Oke, dari Wagon. Ya, salamnya buat Amtibara, Ujang Pecai, Mas Rono, Mbak Sri, Koswara, Aici Gadung, Kang Lukman, Pak Udan, Kang Adam, Akikan Hasri, Mama Sanda, Teh Nuis, Teh Nur Cibai, Mama Zenia, Nani Memori, Bunda Lilis. Ya, buat Sobat Maya semuanya. Dari Bapak Wempi, Irawan Stefanus juga, selamat malam. Ya, jadi terima kasih sudah info jadwal-jadwal pertandingan ya. Oke, terima kasih. Ya, kita doakan saja ya Piala Presiden 2026 malam ini Persib menang melawan Arema. Amin. Bapak Arif Godabaya, mana ini? Oh ya, tadi Bapak Arif. Bapak WMP barusan, Pak Arif maaf, Pak Arif Godabaya dikirim ulang lagi ya. WhatsApp-nya tadi kita salah ini, salah ngeklik. Ya, Bapak Arif Godabaya di ini lagi, di apa? Di klik lagi WhatsApp-nya ya. Oke, dari Mama Zenia, ini salamnya buat Kak Fitri, buat kru ya, buat Sobat Maya semuanya. Kemudian juga selamat malam buat Teh Rosi yang ada di Surabi Kriuk ya. Selamat malam Teteh. Gimana? Mudah-mudahan sehat selalu semua keluarga ya. Kemudian juga selamat malam buat Kalungman Pasar Baros. Salamnya buat Andin, Teh Nado, Mang Nenar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jua Ledeng, Amtibara Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Cecan Jalak, Nenek Putri, Kang Yus, Ahmad Irwan Garut. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ya, satu lagu dari Ebit Gade, lagu untuk sebuah nama.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, nukar ting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 98 Maya FM.

Ya, tidak terasa sudah 56 menit ya lepas dari pukul 19. Masih di titian kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Selamat malam buat ini nih, ada Mang Nenar di Gunung Asepan. Ya, salamnya buat Abah Gelembung, Pak Cecep Zainal, Mas Lukman, Mas Leo Sunarto, Api Ayi, Umi Nensi, Jeng Roro, Asih, Umi Novi, Mas Teguh, Bunda Tati, Bunda Ninin, Bunda Alika, Umi Wiwin, Ibu Mega Utami, Mas Ontel Irama, Mas Sunarboy, spesial buat istri sama anak-anak juga, cucu tersayang. Terima kasih. Berikutnya dari siapa nih? Ada Koswara yang ada di Padalarang. Salamnya buat Nada Dolar, Wagon, Ceido, Fili, Kineu, terus Kang Mansur, Pak Ukas, ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Ya, sekarang ini sedang berlangsung pertandingan Persib melawan Arema, ya, memperebutkan Piala Presiden. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Persib menang, ya. Juara ini baru hari pertama, masih panjang waktunya sampai bulan Agustus, ya. Ya sudah Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana. Nanti Viti hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga, ya. Oh iya, buat Teh Lini yang ada di Ciwidey, ya, salamnya ini buat Sobat Maya semuanya saja. Tadi ada yang nanya, Teh Fitri kenapa suaranya? Iya, lagi ini nih keserang radang tenggorokan sama flu berat, ya. Jadi tadi sudah pagi-pagi sudah berobat ke dokter. Ya, jadi harus banyak minum air putih yang hangat. Bagusnya kata campur madu. Ya, tapi ada obat-obat juga dari dokter, ya. Oke, mudah-mudahan Sobat Maya semuanya sehat. Karena memang pergantian cuaca, imunnya sedang turun, gampang sekali kena penyakit virus. Ya, efek dari virus. Jadi ngaruhnya ke pita suara, radang tenggorokan jadi bengkak, ya. Oke, ya sudah Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Dadah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM.
3: 98 FM, Maya Radio.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH untuk informasi lengkap. Hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik.

0: selalu dekat di hati pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

0: Iya, Sobat Maya masih di titian kenangan dan tinggal beberapa menit lagi berakhir. Dan sementara nih skor pertandingan Persib melawan Arema unggul 1-0 buat Persib ya. Istirahat sejenak Persibnya. Oke, selamat malam buat Kinau Kircon. Ya, salamnya buat Aichi Gadung, Koswara Ung Asgar, Diansah, Aki Kanha, Nado Imas Juwa, Nani Memori. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Kemudian ada Pak Kosasih yang ada di Bojong Citepus. Ya, salamnya buat Kang Adam, Kang Agus Oce, Kang Roheng, Pak Rahmat Cilampeni, Bunda Lilis, Teh Nani Memori, Mama Angga, Mama Widara, Ibu Eti Kolalet, Teh Imas Juwa, Nenek Putri, Mpo Oneng, Mama Vita. Ya, buat Sobat Maya semuanya juga. Berikut Teh Puji di Pagarsi. Tevi sehat-sehat ya, amin. Terima kasih banyak doanya ya. Hidup Persib ya, sementara Persib unggul 1-0 ya. Terus dari Mama Angga juga ini salamnya buat Kang Ai Cigadung, Mama Dini, Mama Dina, Mama Reva Ciparai, Bi Ayu, Mang Nanar, Pak Kosasi, Mama Zenia, Nani Memori, Mama Sanda, Agus Oce. Ya, Teh Fitri lagi flu ya, cepat sembuh ya Teh. Aku juga baru sembuh batuk flu. Iya, kata dokter juga lagi musim ya, karena pergantian cuaca, terus imun kita menurun, gampang sekali ya kena penyakit banyak tadi juga di dokter, dari mulai batuk, flu, pilek, demam. Tapi untungnya Fitri tidak ada demam, cuman batuk juga gak terlalu banyak batuk ya, cuman flu, radang tenggorokan, jadi bengkak tenggorokannya ya, mempengaruhi dari pita suara ya. Oke, mudah-mudahan Fitri sehat terus bisa menemani Sobat Maya di titian kenangannya. Dan sekarang waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas gratis Sobat Maya semuanya ya, tetap selalu sehat. Dan terima kasih atas segala tesis Sobat Maya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye.
1: 98 Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Wey, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Jalan-jalan sore 36.
1: 98 Maya FM.
2: Sobat Maya Subang, no parenting. Yeah.
9: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo kami.
1: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Red, Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya sobat Maya simak nu parenting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Diparenting
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Event.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan dimana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
5: for all.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
5: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
7: Maya FM.
8: Maya FM. Maya FM.
9: Maya FM.
8: Maya FM.
9: 98 Maya FM.

0: 107 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak nupar penting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: Aki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Renting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 3, 2, 1. Maya FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Jeng, ya kada harta urang euy, jengkol, asin, kangkung, nalangsa ieu mah.

0: MyFM。
1: Saatnya tetap menyesuaikan Nuparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM menaikkan ibadah sholat.

الله أكبر الله أكبر أشهد

janganlah. Yahzun, menyedihkan. Ka, kamu. Ka, terhadap kamu. Qawlu, ucapan. Hum, mereka. Inna, ya, sesungguhnya kami. Na'lamu, kami mengetahui. Ma, apa-apa yang yusirruna, mereka rahasiakan. Wa, dan ma, apa yang yu'linuna, mereka tampakkan. Sekali lagi, ya. Fa, maka la ulah yahzun, nyedihkan, ya. Ka, ka anjen. Qawlu, ucapan. Hum, maranehanana. Inna, saestuna kami. Na'lamu, kami mengetahui. Kami apal gitu ya. Ma kana naon wae yusiruna anu maranehanana ngarahasiakeun, wa sareng ma kana naon wae yu'linuna anu maranehanana nemrakeun. Nah, kira-kira aku sapatos kitu sobat maya ya, dari sisi terjemah ya, terjemah harfiah, terjemah perkata di surah Yasin ayat ke-76. Nah, sekarang kita ke gramasi atau kaidah bahasa Arabnya ya. Fa, ini adalah fa-nya, fa huruf ataf ya, atau untuk menyusul perkataan dari kalimat atau kata sebelumnya. Kalau di sini dari ayat sebelumnya ya. La, nah ini sekarang kita baru menemukan ya, sudah lama tidak menemukan. La ini adalah la nahyi. La-nya la bermakna untuk melarang ya. Kalau la nahyi ya, saya sering sampaikan, ini termasuk kepada kelompok amil jawajim ya. Beda dengan la nafi, kalau la nafi itu tidak beramal secara lafdiah. Tapi kalau la nahi ini beramal secara lafdiah, atau ada efek atau pengaruh kepada fiil mudhari yang di depannya ya. Namanya juga amil jawajim, pasti fiil mudhari di depannya itu adalah harus ber-i'rab jazm ya. La yahzunka ya, yahzunka, yahzun itu adalah fiil mudhari-nya ya. Kita lihat ya, huruf terakhirnya adalah sukun ya, karena huruf terakhirnya adalah nun, jadi nunnya disukunkan ya. Berarti ini adalah fik i'rabnya jazm ya, dan tanda jazm dengan harokat sukun. Kenapa tanda jazmnya sukun? Karena ini adalah isim, isim mufrad, fiil mudhari yang belum tersentuh apapun di akhirnya ya. Kemudian fiil mudhari, fiil mudhari yang sahih ya. Artinya hurufnya bukan huruf illah ataupun bukan hamzah ataupun mudhaf ya. Sehingga disukunkan. Fala yahzunka, fala yahzun, itu ya. Kemudian ka, nah ini ka ini adalah domir ya, domir mutasil, dan mutasilnya adalah mutasil mansub. Mutasil artinya bertemu atau nempel ya. Kemudian mansub posisinya, atau i'rabnya posisinya posisi mansub. Kenapa? Karena di sini ka ini posisinya adalah sebagai objek atau sebagai maf'ul bih yang didahulukan ya. Yahzunka ya, sehingga ini adalah domir mutasil mansub berposisikan sebagai maf'ul bih, dan wuku domirnya adalah mufrad muzakkar goib ya, mufrad tunggal muzakkar laki-laki, mukhatab maaf ya, mufrad muzakkar mukhatab, mufrad tunggal muzakkar laki-laki mukhatab, kata ganti orang kedua atau yang sedang diajak bicara. Qauluhum, qaulu, nah ini qaulu ini adalah kalimat isim ya, ber-i'rab rafa atau marfu, tanda marfunya dengan harakat dhamma karena isim mufrad. Kenapa ini marfu? Karena kedudukannya sebagai fa'il dari kata yahzunka ya. Tadi dia didahulukan dulu objeknya, kemudian menyusul juga subjeknya, qaulu ya. Nah, ini yang pertama kali saya sampaikan ya di dalam dasar-dasar ilmu nahwu dan juga ilmu sorof ya. Ternyata di dalam ilmu nahwu ini ya, dalam ilmu bahasa Arab itu posisi tidak menentukan sebagai apa ya, subjek
ya, predikat ataupun objek ya, fi'il, fa'il,

maf'ul ya, terutama fa'il dan juga maf'ul ya, atau maf'ul bih. Tapi yang menunjukkan atau yang menjadi tanda bahwa dia sebagai fa'il, maf'ul bih dan lain sebagainya itu adalah dengan i'rab ya. I'rabnya. Sehingga di sini ya, ka ini i'rabnya mansub, kemudian qaulu i'rabnya marfu ya, boleh dibulak-balik oge gitu kan. Asalkan qaulunya marfu kemudian ka-nya ini adalah mansub, mual tibalik gitu. Tetap we ya, qaulu adalah fa'il, kemudian ka-nya adalah maf'ul ya. Kalau misalkan kita balik, falayahjun qauluhum iyyaka, tetap saja maknanya sama itu kan. Falayahzunka qauluhum ya, hum ini adalah isim domir, domirnya domir muttasil dan i'rabnya atau mahal i'rabnya adalah majrur ya, atau mahfud atau khofad ya. Kenapa khofad? Karena qaulu ke hum ini adalah idofah. Idofah qaulu mudof ya, hum adalah mudof ilaih. Sementara yang namanya idofah itu adalah hubungan keterkaitan antar dua kalimat isim ya, seakan-akan kalimat tersebut menjadi satu makna, dan dengan gabungan atau hubungan kedua isim tersebut itu mengharuskan yang keduanya ber-i'rab jar selamanya. Jadi nisbatun taqyidiyatun baina syai'aini tujibu lisanihima jarron abada. Sebuah hubungan keterkaitan antara dua kalimat isim yang mengharuskan atau yang mewajibkan kalimat yang keduanya itu jar selamanya itu ya. Maka di sini hum ya, sekalipun ada harokat domah kemudian mimnya sukun, asal cocoknya disebut domah itu kan, atau rofa, tapi tidak seperti itu ya. Ini tetap saja hum ini qauluhum adalah domir mutasil majrur ya gitu. Kemudian inna, sesungguhnya kami, ini gabungan daripada inna ya, kemudian na domir apa mutakalim al goir atau domir muadom nafsah ya. Inna ya, asalnya inna kemudian innana, cuman karena digabung ya, ada aturan lain sehingga tidak kelihatan ya mana innanya, mana domir naknya, sehingga digabung ya karena dua huruf yang sama. Inna tapi tidak merubah makna, inna sesungguhnya kami ya. Na'lamu, kami mengetahui. Nah, kalau yang namanya inna ini kan termasuk kepada amil nawasih ya, amil yang masuk kepada tatanan mubtada dan juga khobar ya. Kalau di sini mubtadanya mana? Nah, yang menjadi kalim, yang menjadi isim inna itu tadi domirnya gitu ya. Jadi domir yang dimasuki inna itu adalah merupakan isim inna. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya ini adalah na'lamu. Na'lamu inilah khobarnya, khobar goer mufrad jumlah fi'liyah ya. Khobar goer mufrad kemudian jumlah fi'liyah, karena ini adalah kalimat fi'il ya. Maka na'lamu ini adalah jumlah fi'liyah yang berposisikan sebagai khobar dari inna. Kalau khobar inna, nah ini kan fi'il.

0: ya. Nah, mak juga, nah, ini sering saya sampaikan juga ya, seperti la, la itu adalah nafi, adalah nahyi. Kalau ma, ya, ma itu ada ma nafi, ya, ada ma mausulah. Kalau ma nafi artinya ma untuk menafikan. Itu adalah kalimatnya kalimat huruf. Tapi kalau ma mausulah, ya, yang mengandung makna apa atau apa-apa, nah itu ya, maka itu adalah maknya ma mausulah, jenisnya termasuk kepada kalimat isim tapi mabni, ya. Sehingga maknya itu ma mengandung makna apa yang atau apa itu ya. Temannya itu adalah man, ya. Kalau man itu maknanya siapa. Nah, ya gitu. Ma yusirruna. Nah, yusirruna ini adalah fi'il mudhari, ya, dari kata asarro, ya. Kan asalnya adalah sarro. Sarro itu rahasia, ya. Kalau asarro merahasiakan, ya. Kemudian fi'il mudhari-nya dari kata asarro adalah yusirru, artinya merahasiakan. Yusirru yusirroni yusirruna. Ya kan? Artinya mereka merahasiakan. Dari si domir, ya, yang menjadi subjeknya adalah hum, ya, jama muzakkar goib, ya. Yusirruna, mereka rahasiakan. Nah, ini fi'il mudhari, ya, jama muzakkar goib, kemudian termasuk kepada jajaran af'alul khomsah. Ya, di sini af'alul khomsahnya ber-i'rab marfu atau rofa. Tanda rofanya adalah dengan adanya nun, ya. Berarti ini kalau yusirruna dinasabkan ataupun dijajamkan, maka nunnya akan terbuang, ya. Contoh misalkan ay yusirru, lam yusirru, nah itu ya. Wa ma yu'linun, wawunya wawu huruf ataf, ya, atapnya kepada ma yusirrun. Jadi ini adalah atap jumlah bil jumlah, ya. Atap jumlah kepada jumlah yang lain. Maknya sama, ya, seperti ma yusirrun, ini maknya ma mausulah yang mengandung makna ma apa yang, gitu ya. Yu'linuna. Yu'linuna sama seperti yusirruna dari kata a'lana yu'linu. A'lana yu'linu. Yu'linu yu'linani yu'linuna. Ini juga sama jama muzakkar goib, ya. Nah, kata ma yusirun dan yulinu, dan ini dua kata yang berlawanan, ya sobat maya. Yang pertama mengandung makna merahasiakan atau menutupi, ya, menyembunyikan. Kalau misalkan yulinuna ini menampakkan, nah, ya, jadi memperlihatkan itu. Insya Allah nanti sobat maya di season yang kedua, ya, kita akan coba kupas, ya, secara harfiah, secara tafsir tekstual. Nanti kita akan hubungkan juga ke ayat-ayat yang sebelumnya, apakah masih ada hubungan ataupun tidak. Kita jeda dulu sobat maya, dan silakan Ustaz untuk di jeda heula.
1: Baik sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita di surat Yasin, akan ditamatkan Ustaz, ya. Orang tamatkan karena, ya, insyaallah mungkin sepada tamat ya akan ganti buku, ya, ganti metode dan ganti pelajaran, ya, tamat, ya, tamat itu nama ulangan heula nya, itu diuji heula nya. Tapi baik pun dah, ya, siapa juga diuji berat. Kita simak dulu yang mau lewat ini sobat maya, ya.

0: Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati. Berani beda, berani gaya, derah Sobat Maya. Barangkali ada Sobat Maya ataupun pendengar 98 Maya FM Bandung ada permasalahan tentang ibadah, tentang kulawarga, apapun ya Sobat Maya. Permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat, timbul di jemaah, silahkan ya bertanya ke sini ke 98 Maya FM Bandung lewat nomor telepon 022-5441-3928. Itu pesawat yang Sobat Maya bisa pergunakan ya untuk interaktif ya Sobat Maya. Ya, kalau misalkan lewat WA di 0877-7080-9898 itu WA 98 Maya FM Bandung. Ya, barangkali ya, ya. Sobat Maya. Ayah kau sehat, coba bisa lihat ayahnya.
1: Insya Allah lah panggilan. Biasanya sok Senin. Sok nerelepon banyak. Nerelepon banyak. Pihak nata nafi nerelepon. Eh, nama orang fokus.
0: Orang fokus kan tamatkan aja nusat. Yang tamatkan ayah nak usah deh teh.
1: Awet-awet. Tidak biasa nengi sahayat saya. Ya nama masih ada acan itu berarti ahad Senin kapayun nugi katamat orang fokus karena yasinnya.
0: Surat yasin tamat. Sorofnya. Sorofnya. Mangga Ustaz.
1: Ya, sobat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minggu kemarin atau ahad Senin kemarin kita membahas dua ayat. Ya, wattakhudhu min dunillahi alihata la'allahum yunsarun. Mereka itu membuat selain daripada Allah sembahan-sembahan dengan tujuan bakal ada pertolongan itu ya, mereka akan mendapatkan pertolongan dari tuhan-tuhan yang mereka buat sendiri. Padahal Allah sudah menyatakan itu kan la yastati'una nasrahum. Mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Apalagi menolong para penyembahnya itu ya. Wahum lahum jundum muhdarun. Dan nanti menurut satu tafsiran di hari kiamat itu akan didatangkan kepada mereka itu kelompok yang bagaikan bala tentara. Jadi orang-orang yang tadinya para penyembah mereka, mereka akan dihadirkan. Dan ketika Allah memvonis bahwa mereka itu adalah orang-orang yang celaka masuk kepada neraka, mereka pasti tidak akan mampu untuk menolong para penyembahnya. Atau nolongan kumaha itunya, boro-boro nolongan anu nyembah, nolongan sorangan gitu tiasa itunya. Maka ya dari hal itu, nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan ya keteguhan jiwa Rasul kita, ya junjunan kita Habibana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa seperti ini. Fala yahzunka qauluhum, wahai Muhammad, janganlah itu ya yahzunka membuat kau itu merasa takut, prihatin, khawatir itu ya. Qauluhum dengan bahasa-bahasa mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, statement-statement mereka, program-program mereka. Kenapa? Karena pada intinya mereka itu adalah orang-orang yang salah ya, orang-orang yang celaka. Ketika di dunia mungkin Allah biarkan sebagai istidraj ya, sebagai pembiaran dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang nantinya ya dibiarkan kalau dalam ayat lain itu ya, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah itu membiarkan mereka dalam kesesatannya, mereka itu menganggap mereka akan kekal itu ya, padahal mereka itu justru itu merupakan sebuah pembiaran istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala agar nanti di hari kiamat itu siksanya didahsyatkan itu ya. Sehingga kata Allah, janganlah kau sekali-kali itu merasa prihatin dengan bahasa atau ucapan mereka, statement mereka. Ya, ulah sieun pedah katingalina gararaga ya, pedah katingalina namun orang-orang sukses, pedah katingalina orang-orang anu punya jabatan, kalau memang mereka itu persembahan ya, atau sesembahan mereka itu adalah sesuatu yang tidak bisa menolong mereka ya, bukan berarti berhala-berhala yang berbentuk benda ya, bisa saja itu kan yang dipertuhankan oleh mereka itu yang tidak dapat menolong adalah mungkin usahanya, mereka menuhankan usahanya, menuhankan jabatannya, menuhankan hartanya itu ya. Kalau dalam surah Al-Humazah, yahsabu anna ma lahu akhladah, itu kan mereka itu mengira apa yang mereka mengira bahwa apa yang mereka miliki berupa harta itu akhladah, akan mengekalkan mereka. Kan tidak seperti itu itu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jelas itu kan ini memberi peringatan kepada Nabi Muhammad dengan peringatan yang menghilangkan rasa takut ya, menghilangkan rasa sedih. Jangan sedih Muhammad. Ya, mereka itu cuma penyembah berhala. Mereka cuma orientasinya dunia. Mereka cuma hedon itu ya, hanya kenikmatan sesaat, mengejar kenikmatan sesaat. Ya. Kenikmatan yang pendek itu ketika di dunia. Yang kamu cari, yang kita cari sobat maya ya, yang kita sedang perjuangkan ini adalah kenikmatan yang abadi, yaitu di mana nanti di akhirat sobat maya. Maka jangan sekali-kali ya kesedihan, kekalahan ya, kerendahan ketika di dunia ya oleh tangan-tangan orang yang jahat itu menyebabkan kita ini menjadi malas, menjadi sedih, menjadi tidak punya harapan. Justru dengan seperti itu ini menjelaskan, meyakinkan ya, lebih meyakinkan. Kalau kita hari ini tertindas, maka asal kita dekat dengan Allah, tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia kita lemah, insyaallah nanti akhirat Allah akan kuatkan kita, Allah akan tempatkan kita di tempat yang lebih layak. Di mana? Yaitu di jannah ya, uiddat lil muttaqin, surga yang Allah sediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kuncinya hari ini, meskipun dalam kondisi kita tidak bisa apa-apa, tetap dalam kondisi bertakwa ya. Tetap dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, Allah tidak akan membuat kita menjadi sedih ya, mual berkepanjangan gitu ya. Masyaallah itu ya. Ketika kita dekat dengan Allah, pertolongan pun itu akan selalu ada. Kalau kita dalam kesehariannya membela agama Allah gitu ya. Sekalipun ada orang yang berbuat jahil, berbuat aniaya kepada kita, karena kita seorang pembela agama Allah, seorang pembela Allah, seorang penolong Allah, maka yang membalas pun bukan kita. Siapa? Ya. Zat yang punya agamanya, zat yang punya agama yang kita bela, itu yang akan membalaskannya itu subhanallah ya sobat maya. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini Allah meyakinkan itu kan. Meyakinkan kepada Nabi Muhammad, termasuk kepada kita. Inna sesungguhnya kami ya'lamu na'lamu, kami mengetahui, maha mengetahui, dan tidak ada zat yang paling tahu yang maha mengetahui selain daripada Allah. Mengetahui apa? Ma yusirruna, dengan apa yang mereka rahasiakan. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka makarkan ya, apapun yang mereka desainkan rencana ya, atau ya lebih disebut dengan grand design ya, rencana besar mereka, sekalipun dirahasiakan, kata Allah, na'lamu, kami itu maha mengetahui dengan rencana mereka yang mereka rahasiakan. Wa ma yu'linun, dan mereka tampakkan. Biasanya ya orang-orang seperti ini, para penyembah berhala ya, orang-orang munafik itu, mereka punya sesuatu yang dirahasiakan dan juga punya trik yang ditampakkan. Ini biasanya berbeda, karena orang munafik kan seperti itu, bermuka dua ya. Ini bermuka dua. Nah, beungeut nying hareup ati mungkir ya. Tipayun mah memberikan senyuman tapi di belakang merupan itu. Sehingga na'lamu ma yusirruna, apa yang mereka rahasiakan ya, dengan rencana mereka Allah juga mengetahui. Dan apa yang mereka tampakkan di permukaan ya, seakan-akan mereka itu berbuat baik, seakan-akan mereka itu berbuat yang berguna untuk warga, untuk masyarakat, padahal Allah tahu ini adalah cuma trik saja. Mun bahasa nama pencitraan, nah itu yang membuat citra baik, padahal Allah mengetahui rahasia yang sungguhnya ya, yang mereka rencanakan itu sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita ya, pesannya dari Allah Subhanahu wa taala, fala yahzunka, janganlah membuat sedih engkau ya wahai Muhammad, janganlah membuat sedih kita selaku umat pengikut Nabi Muhammad. Apa qauluhum, pernyataan, statement, program dari mereka, mereka para penyembah berhala, orang-orang yang selalu ingin di dunianya menang sendiri. Orang-orang yang ketika di dunianya itu kan tak peduli dengan orang lain, nu penting sebeuh sorangan, nu penting kenyang sendiri, yang penting untung sendiri, tak peduli orang lain mau rugi mau apa itu kan. Nah, maka kata Allah, fala yahzunka, jangan bersedih, jangan membuat sedih apapun yang mereka statementkan. Sobat Maya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita mendapatkan hidayah taufik dan juga nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan insyaallah besok kita akan lanjut lagi di ayat yang berikutnya ya, ayat ke-77. Sekedap deui sobat Maya ya. Surah Yasin itu cuma 83 ayat ya, berarti asal berayat deui urang beresan ya, sambil abdi milari buku panduan kanggo bahasin kapayun ya, insyaallah tentang ilmu sorofna gitu ya, fokus kepada ilmu sorof. Maka Ustaz, ditutup.
0: Baik sahabat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan pagi ini itu telah sudah kami menyampaikan husorop, mudah-mudahan ya kita mendapatkan pertolongan nasrul minallah patrul qarib, wa basyiril mu'minin, sampaikan kepada orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahil alamin. Aku lakukan ada, astagfirullahalakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حلقوا سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سدودنا.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya simak. Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang menyesimak Nuparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
5: Maya FM. 98 Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM 98 Maya FM.

0: My AFM.
1: 3, 2, 1.
0: My AFM.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,